Esawa, wanuk radio buntu. Esawa, zili 12 ezokumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza radio buntu.